0: Thobela FM, mosetsa wa tsebo le boithabiso.
1: Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a tsebelwa. Ke a